0: tete atempon yankropon no Daniel yankropon no dia nano
1: Asemba FM.
0: Dia nano wa Israel for free and kwa